Sini, jora anggi faika. Tini ni wanshuk mungati kok shalene ni. Kapang ni takute bukuk shong na rok kok dukti ang bai kurung di ang na rok ni kok duk yatsagi kok shana ni bagai tiar ngi tonggo tai tini jeng kok shalene Nakar mung rokroti to kebang makok na kanaka piaba nini lang mawo nung kebobai nada nakar jakka. Nakar jakka hangke nini baka afruta mungka amurum na tuyin natin ni kanalayano nini lang mawo nung nada nakar jakka tamungka abon sikang pati kaisa rachap mungka na wichang chini pando hablayano.

0: jadi kaham kaham mani jadi mui handuk jadi akon tini ni je topik na tini ni kok sana ni tamu tong saga di
1: kalau nama kai omu haja meda je saborong no pano ang sekang baria baria je bono pano obo kul kong no saja odo meda ang jobo jolia je bono pano kai otoi buirok ano taja tuju pano ane uporo kok taja tuju sari kahang kai kita misa jolia ui tang pano meda ang hello meda kena jito
0: kena jong sadi
1: Kita misa jolly tangpan or Angtisha humble tango, okay? Uncle Kajas, there was Hazakitan only Rikai, Auntie Bunyo, Bunaka, Tanani, and Buhuko Payo Tameda. Tana and Yang Lang Tachingbo, and Bunyo Bunyo Buddhi Sungo, and the Buddhima Borono. And the like is I a call of Tiger is a cana. Uncle, not a gun of Buzo be, and Tana and Yang Kai, and Tong Lang Yang Tongo, okay?Kusuma pano, okrano pano, tiaranyo pano, angdo tono no, horoman, egui, keiri uta, borom. Kai, obo, tabu o, epenya krai, bodol no manibo, ang asu, tiaray tangini saya suya malai, taimani, duko dos harono, epenya krai, bodol no, malai borok danyo ang, bukarok, tiga tong stok, lai tong uta medam, ani mama, mama, omiri tongrok, mama upanondo, mama sebro.Kebetulan tu bisam gonjoli, engkau kini bayi gonjoli congrok mana birijas, tok kena congai, nana bushloki congrok, bumbung ada kui kui kui balia, aku nana pergi congrok, kincir nol loki congrok, wah, kacau mari kui congo,
0: belai ke hambai,
1: dia sepano, kami akor, kata si panong taka engkau, orang kano buzo video, tamya dam, orang si bang kering mama nai congo,
0: belai ke hambai, angkau
1: kasi nai dam,
0: hambai, hambai.Aw, jadi buku waktu ni, belakang itu, tamnai positive one cuk nai, belakang khakuar korok sabari. Tapi jadi FM ni pandaro hamjak nai, caya kari bocih ni pandaro kenawa bagi belakang hambai. Kubi no jeng, elang mo jeng sai jeng tong maya. Abang bagi jadi pal nango, jadi kicing nango mare nango. Abang bagi no, tabuk norok abai ke, Angkoni bising tadi tamnai tapi FM ya kerai rok ni nyerok kereng lain mani, oh kereng lain mani bising tadi nyerok koraksa no kok shalai hamcak lain tong lain mani mani kereng lain tong iman mani abu belai ke kok kotor nyerok jauh tu no abu ni bagai cung FM ujian tu ni enggih kok brok section ni enggih nyerok na hamba ya paru, tapi abai ke no cung no sini panda.Kalai tang tani wo, norok jeng nak cuba ui tong di, tapi abai kena norok jeng baik kereng ui tong di. Hello, hello,
2: hello. Kena buko?
0: Kena wo. Boro ningka?
2: Ang banyak ni dok ya se?
0: Oh, banyak ni. Banyak ni abu, engkau abis joran na? Abis joran ni ada, banyak.Hello. Oh, korang sih kenali ya belasah.
2: Hello.
0: Ii, tapi kena kesalah.
2: Oh, macam mana? Kita banyak.
0: Kau nanti ni topik nanti doktor saya kena rekadi. Nini experience ni lang mau apa hai mungsu sugu nangka neng. Kau boleh nak kerja mana nangka? Hello.Kena wujud dong, ang korang kena yang dong ka? Betul, sahun dong kena, pia bang yang kena ya. Oke, tani si mara granai. Oke, apa no jeng, bosau je.Jadi buku wakili sama ni, je buk caya rok kok sajak ting kena ni, buk nakar rok sano ni, kai nakar sanjak nai rok buk, wano tamne aw ni ni, omahai sama ni, obon omahai kisah kisah kamung rok ni wano purungi jo ni, abu rok pelakino nang mani kok taya buk kubino, oje koi ni ni tongmu, obono borok no.Tak ni, borok ni bukan aku puas.

0: karena muslim yang kamu tadi.
1: Ya karena muslim.
0: Oke, apa kaisa? Kahamba ya kami no mesen mana kelayu tu.
1: Bela isi, aw.
0: Oke, seng borong no actually seng kami baik kahamba mesen ini ya. Seng kahamba ya kami no mesen ini mana. Oke, apa kaisa? Hamzang mana bising tu nyong. Oke, angkasa muncul mana kasi ni. Bible dogok seng mana Yesus Kristus depo. Aw nak karo tongso. Hari saya dogi ni apa? Hari saya tiap jam lagi dog. Oh saya dog tak. Abu John chapter 8 ni 1-4 ni semasa mana? John chapter 8 abu 4 ni semasa 4 sampai mana? Saya korak sah beri abu belai luksa wajah naib beri saya ko. Jadi hari saya dog abu beri no Yesus Kristus ni bukan aku beri pada. Jadi Yesus Kristus aku tu tuang mas sama ham kainnya hampir menikok. Yang kalau kaham kok dengan borok no kebang ma bo lang ma tri jong kami no ham tri jong no jangan no no kebang ma bemas kami bo kaisa pumung ni jong ta okay ose ro kono abo kaisa kyo kesana nak ni ngai abu ri no tui pai ya okay tui pai ni bo sungka akata kono kono tak berhak tak kerah nang abu ri no le kamu kain ngai kamu sin sini kira ngko sejak tunggu je beri dok lupa tunggu tunggang ke mana pasor kita re hadul kita re besar ini kerangu sejak tunggu mana sih kita bos punus hari ya pula wapun itu tunggang apa hanya kamu nak lay ya sihir di tunggang kerana hanya hai mana sadi ka nang sadi ini bicara lo tamu sa tamu nang lepas tamu nang musung tamu opnya bawa hai saja, bawa hai panas mana namun song, bawa hai ini kerang otong, ini kerang mana, bawa hai beri dok, dan hadul kita ni je pasal kita ni bertanam di box awo, yang bawa nu pura kata borok, hari hari mau beri hari hari kita, lalu ni bising ko jadi no, kebo pap saya ko, ni pap, lalu kebo korang siapa no, aku sura asem ni ulah sumpah saya ko. Apa yang borong sekarang obrolnya sadul kita dari ni apa pasal kita dari berhati ni bos tak ada borong. Jangan borong wan suka dan borong ini cuma saya temen itu dan kita bos untuk saya ni aku jatuh no sebab jatuh no sebab kena dan akhirnya borong pula kita naik. Jadi ni kau ni reply di mana baik borong no kita di mana ya tak begitu. Borok kerja kerja ke usulul lain naik angkat tayo. Jadi borok wanso ka yang buka bang bahagian borok kita nang jadi kerja bahagian orang wanso di kopi angkat tayo. Jadi abu di belainyo kau kaisa abu foto kaisa kais bo kaisa kemen dong ang sumpok baju no ang kaisa bertanggung nami ani bosok tu no ni bo kemen coba dong kau pun di sini coba dong kiri jadi usulul bo belainyo aro betong coba dong. Esok tu nampono ya kerja sama dia. Kalau nampono justru itu kita harus kabur ini. Nono kita naik naik auto tongko sama dia. Ini sama dia. Bok ada ada. Kecang ni, anggun nono kita dia. Anggun nono mazra biaya. Nono nak kerja ibu. Tahu tak? Neng ini osum sok saya mana? Ya kalau tahu mungkin ya saya mana? Neng tak saya sendiri. Nai, nono rak sama saya saya dapat tak. Abu banyak buruk. Pelajar pun aku sih kecang. Abu tak bini tu. Abu bos selainnya ni abu kerja pan mano. Abu sak sak abu pelajar selainnya ni abu kerja ang. Soalnya ang abu hamian aku kerja kena. Soalnya abu borok muni cungui. Ani kerja saya. Saya mana ang abu kip. Soalnya ni ni kerja pan mano. Kena ini mana abu senggoro semua kebang mano. Sini bororong ni. Saya buat pun aku kanya. Sini ceng bororok. Sumpah saya tu kerja buat itu tu no. Mungkin mungkin pap saya so. Jadi sengaja perlu pap saya, sengaja tu siawi pap saya. Ya, apa seng siawi samung tangga ko, apa baik tu? Buji yang itu perlu dia borok, ano bujuk gue, ya apa? Ani pap no sumsok no nak kari dekang kia, anak sama baik. Tuh kat sini aku feeling kasih relate tu ngota, ko, aku kasih sereng mung ngota. Ini ang soisonyo ang saya no tongman, ang os saya no. Mak ayat tip macam ni, ni bos saya boleh lagi punya, boh abo, saya klay yang ni kata saya boh ni aku
1: muda, kau
0: mungkin tengok tak, kau mungkin tengok tak, ni sih kalau bahannya mana, sih kalau

tumahin sa sanay, tumahin si ringnay, no no anyo buka. Kubino buka, jepro kebno rena ni nangi tango. Buka kebuni tani o, sak sak no beda gui tango. Ajora wo, kubino abahay no ngo. Tumahin ringnay, tumahin ni nono kok sanay, kok bupay tali tango. Aho, kanato tog rachap mong, sorgostrini korango. Jeng tei berjap mungkin lainnya jenis beskango jeng tang lainnya. Tapi mungkin tabu ang pada jeng robo bo. Hayung nurse rob ni shalom ti kok kisah sama ni ba tabu bahaya no hai ti kisah ang nurob no say kena lainnya. Nurse ni shal tam ni bagi palai jak awo ang saka tabu ang Florence Nightingale ni kok no kisah saikhna renai. Bini ajai man ni shal, mel tal ni shal chini, eba tini ni shal nongka. Florence Nightingale ni ajai man ni shal. 1820 wo Florence shohoro bo ajayu. Obun bagi no bini o ajai man ni Dolini mungno rugino bin bumung bo kharchaka Florence ni bo koroksha Britain ni nurse hodani shamung khlainai tai bono ketal nursing shamung ni cheng shanai hane hanjako Florence Nightingale bo kaisa Nukung kotor, cukjak nukung, eba genang nukung wa aja mani. United Kingdom. Cerai pun ishimino boji sak hamya, tay bigra, abahai borok no, cubana ni, no, bo belai ke hamjaku, amborok no nai nani. Nukung ni borok ni, Kebing tong fano Florence Nightingale bo bini o shamuno klainani baki bo buthagi tong liya bo sakno wanchukha ang tabu o shamuni baki training nana nangnai eba sharang nangnai abun baki bo abuni training nakha Nursing training. 1854 bishuo Crimea ni kaisa coba ungo ofru bo. O coba wo sak dukhu manai rokno coba nani bagi